0: you do it on your own.
1: Elektrika Salsa. Baba. Elektrika Salsa. Baba. Elektrika Salsa.